原田さんが。Anda kalau sangat keras, bukan sangat mudah tidak. Yang mana tidak tidak set bil nafsa awal sebenarnya inovasi mesti.